ni bona na munhu wa kufanana ebe masanganya ko xinwe ni ri la ka masanganya kasi Christina Manyike ako xinwe ni ri kwala ka makosha bina ndrulani lina na yena ko xinwe ni ri kwala ka ngobe mgangeni wa ka makama imani lina vukeya inkomo ni khetsa swinene mama Miriam Shabelela ako xinwe ni ri kwala ka home 14A kasi Bishop Rene Rantsimbe va ko xinwe kwala dzima hold pile mana nhlayo na nhlayiso va ko ikereka hi ri kwala ka bodela kasi Brian Brazo ako xinwe ni ri kwala ka sikhunyane ambuti ayivoye Wisani J Makamu ako minjani na vaxumi xiluva nwa mhlaba ikateka hi ri la ka mapove kaya ko ri ka dzumeri ka ndambi kaya mkhaya okay mana ri sana ri noko na ringane va ku hi xinwe ni ri kwala ka makocha hansi ka vukotsi bya nduna mngoni i mana triple R valava kasi teammate mate ako hi xinwe ni ri kwala era singa view road ni mnyuku ka ndindani ako hi xinwe ni ri kwala ka ndindani xiluva nwa mhlaba radio itswala ku antswa eka ndindani Basani nwana manphosa ku ikereka swinwe nwa mhlabe ni ri la mugangeni wa nduna Efraim Makamu kwala ka ngobe lanwa tlhela ni fambisane kahle na munhu wa kufana na nwa mavutana ku ni kateka ni ri kwala ka ndambu wa dzumeri i mukhaya wa mina kasi ke Elvis Mpofu and King Culture Band aku ngise Zimbabwe ko bulayawa hey okay given I see you lihle aku good morning luba iwala ka mayephu loyiwa tlhela ni fambisane